0: Kutum patak, kukum tspats, kum tspats, kum tspatat, kukum tspats, kum tukudum pakum. Kutum patak, kukum tspats, kum tspats, kum tspatat, kukum tspats, kum tukudum pakum. Kutum patak, kukum tspats, kum
1: tspats. Jazz en Javeriana Estéreo.